gabundi gabundi gabundi gabundi gabundi gabundi wari akuna yakuna yenda sakagote ya sadi harga mana magabundi sanda yamnindi nindi tambali yamukoinga ya chere ya gago kayerdo

na ni jasa de har kamano ihe e hai goti manantasi manantasi manantasi hakania wallahi e ya pudum